Ada lah, anak cari dah biar setua FM kami dah jadi dah hulu dah. Lugu sudah, mesra ruin so aku kumai nak cewa kerfi biar terapi. Adik dia wana lugu cih zaman dia kecil nama naga bah. Sheri nana telefon yali waktu Renew Hope Program NCT. Dapatan zai, saura ruin lah.

tuma da dami tare da radio Bauchi radio wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wannan zango namu na dare mahutar bawa zango da muke kawo muku shirye-shiryen mu cikin harshen Hausa daga karfe 8 har zuwa karfe 12 yayin zamu rufe tashirin mu da shirye-shirye akan mita 94.6 sunana Musa Sarkin Fara Tawi ina tare da ku wajen jagorancin gabatar da shirye-shirye tun daga 6 har zuwa 12 dorin da zamu rufe tashar tamu tare da fatan mai sauraro za ka kasance tare da mu domin ji irin shirye-shirye da muka tanar da muka a wannan dare kai tsaye bari mu je ga shirin mu na farko a wannan zango wato taskar labarai

Afirka zuwa ga matarka Malam Arabi mai hulan mata. Bello na basar da tashar Tifa tare da Ibrahim Dreban Tifa wato Rimin Gaukaka, sai kuma gatan gaida muka sani Bridge 2 tare da fatan alheri wa Muhammadu dan almajiri Dreban Tifa sarkin Yemen bar tare da dan Ladi Bako bi inji tashar Tifa tare da fatan alheri wa dukkan injin Tifa musamman dan Ladi Cimaranka arziki sai Allah yayi dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan zamu gobe lafiya masu haro. Mujer fue peor en el horco.